0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang Kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar,

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada roadshow parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya dan tiap hari jam 8 malam WIB jangan lupa nonton Demi Panggung Rezeki
1: mulai April di TV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1 kupilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap berketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih tetap setia dengan kami di 106,6 FM dari pagi hingga saat ini. Kesetiaan Anda mudah-mudahan saja berarti bagi kami dan semuanya. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon dari ajang Pop Indonesia terbaru. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti ajang dangdut bergoyang sambil beraktivitas. Dengan berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Bisa juga telepon WA di nomor yang sama. Ya, segera kita buka layanan teleponnya. Dan sebelumnya saudara, satu informasi undangan. Tablik Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim sebagai Rasul, Suami, dan Ayah. Dengan keynote speaker Haji Andi Irwan Hamid S.Sos, Bapak Bupati Pindrang, serta pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, Wakil Rektor Satu Institut Agama Islam Stiba Makassar. Insyaallah tablik akbar ini berlangsung pada hari Sabtu 16 Mei 2026, Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, pukul 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Undangan ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan. Hormat kami Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Terima kasih. Baik, segera kita buka sekarang, sudah tersambung. Assalamualaikum, halo SLL. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, Bunda silakan, Bunda.
1: Lagunya Seribu Kurang Satu.
0: Seribu Kurang Satu, iya. Terima kasih. Untuk siapa lagunya?
1: Haji Pak Mardianto di Kumpul Sudim. Bobi Lema Yusuf dan Mawati di Polman.
0: Iya.
1: Mawati dan Amal di
0: Jerman.
1: Jerman.
0: Iya.
1: Bapak Tio di Tengku Umar, Bunda Marian di Solo. Anak saya Amrullah yang masih tugas di Polres Pindrang, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Di Bro di Pangaparan, Anto di Duri, Jaya di Supeng, dan Ahmayan juga di Supeng. Bilal dan Fatma, Kesar, Ruben di Wajo. Siapa ini? Di Wajo, Ira, dan dia di Masjid. Di Baru, di Baru Gai, Gibran dan di Pulman, Asri yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tempat-tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Jir, selamat bertugas, walaupun terlambat lagi. Semoga selalu. Mudah-mudahan
0: Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu Roma Rupiah.
0: Oh iya. Silakan Bunda.
1: Iya, untuk keluarga Tegalalak Timur sehat selalu. Pembina juga di Timur sehat selalu.
0: Iya.
1: Cucuku di Surabaya, Irwan sehat juga. Novi di Maros sehat juga di sana. Opo Nanang tidak libur di.
0: Oh iya.
1: Ya, tidak bagi-bagi BM. MBG. Ya. Terima kasih.
0: Siapa lagi?
1: Mama atas Aja Eda.
0: Aja Eda juga.
1: Apa lagi? Lemang. Kira di meja ini. Sally Margareta mana kok suara mau
0: Sally Margareta di Manado? Iya, dia tidak pernah dengar lagi Sally.
1: Siapa ya. Lagi? Semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Leman.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Leman, nah, silakan. Lagu ya. Apa, Leman?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Laguna Roma Rudung Putih.
0: Ke Rudung Putih. Oke. Okay. Ya.
1: Menyapa ada baru lewat tadi Bunda Mariam, ada juga Ajeda, ada juga Lanto, ada juga Ira di Madinah, ada juga Alia, ada Melana juga, ada juga apalagi ada Andi Bro, ada juga Farma, ada juga Midal, ada juga Amal, ada juga Maria Dianto, ada juga siapa lagi, ada Bobby, Kak Ines juga. Ya, yeah. Mama Wati ada Mama Wati juga, ada Bapak Mika juga. Ada Randy, ada Oni, ada Lisa. Ya, semuanya bertambah kecuali
0: semuanya. Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Ya, lagu apa, Dewi?
2: Lagunya Siti Siti Fatima.
0: Apa?
2: Siti Siti Fatima.
0: Siti Siti Fatima. Oke.
2: Okay, okay. DJ itu Bang Mujir.
0: Oh iya iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat semuanya, jangan pecah kecuali Kang.
0: Mm-mm.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Haji Eda, terima kasih. Bunda Mariam, terima kasih. Leman, terima kasih juga. Ada Dewi. Mau dengar lagu DJ? Ya, nanti. Suka disco nih pagi-pagi ya.

Masih ada lagi di 0814-13-10-66. Oke ya, kita dengar dulu nih lagunya Bunda Haja Eda.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Oke, masih di Salalah Salam lewat lagu hari ini. Libur bagi Anda yang menggunakan hari kerja Rabu 13 Mei 2026. Masih ada waktu sampai pukul 12. Saya buka lagi layanan teleponnya. Terima kasih tadi Bunda Haja Eda. Terima kasih juga Bunda Mariam. Sekarang giliran Leman ya. Siapa nih? Halo? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya, Mama Wati.
1: Iya, lagunya Itu Kamala. Rambut.
0: Rambut?
1: Iya.
0: Rambutnya Leman ya, kan?
1: Iya, rambutnya Leman.
0: Oh iya.
1: Tidak ada janggutnya.
0: Oh iya. Untuk siapa lagunya ya? Rambut ya?
1: Ada Bunda Mariam, ada Jeda, ada Anto di Duri, Alia juga di Majene, Ira di Majene, Pak KMS, Bobby, ada juga Aco di kanan, Nurlia juga. Apalagi ya, ada juga Leman, Papa Wati, ada Randy, ada Lisda, ada Oni. Fatma sama Bilal.
0: Iya.
1: Nasri. Pokoknya semuanya aja tanpa Sultan. Terkecuali.
0: Oh iya, ya, terima kasih.
1: Bang Mujir. Sehat selalu. Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Wati.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, di antaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat hidayah? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, mereka merasa cukup hanya mengikuti nenek moyang mereka dan mereka tidak membutuhkan untuk beriman kepada ajaran para nabi. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Sekiranya mereka diberikan hidayah dan kehendak yang tulus, pasti kebenaran itulah yang menjadi target. Karena barang siapa yang mengetahui ajaran kebenaran dengan ajaran lainnya, akan jelaslah bagi dirinya kebenaran itu secara pasti. Lalu ia akan mengakuinya bila ia bersikap adil.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apalagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, di antaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu di sore ini di acara Ruangan Santai.

0: Ya, lambat itu sila sereng elokelona dari Armandian Rusanda pasang udani si bawa lagu dari Ansar S Ompoki Mapau. Halo buat Ramla di Kemuning, ada Najat di Pasar Sentral. Terima telepon dulu nih. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Oh iya.
0: Dengan Anto.
1: Dengan Anto di rekan Duri Bogi.
0: Iya, Anto di Duri lanjut
1: ya,
0: mikir.
1: Lona ne Bogi. Janda mau nama gaya Mopa.
0: Apa lagunya?
1: Janda mau nama gaya Mopa.
0: Iya, nanti dicari mudah-mudahan ada nah.
1: Kalau tidak ada Lona ne janda lagu udah.
0: Iya.
1: Sudah jadi tu janda, janda bernama Gaya Mopi.
0: Nanti pilih cari.
1: Yakin salam tuanya, lemah di rumah. Kita memawati bersama Kadaria, sementara masa-masa gula ini di dapur ini.
0: Duh, dede. Iya.
1: Iya. Ada memanggil toko pemirsa. Ada Bobi Maulana, Sisro.
0: Iya.
1: Ada Nurlia, Ado. Ada Uni, ada Lisa,
0: iya.
1: Ada juga Agieda, bernama Aryan, Nasri, ada Amal di Jerman,
0: iya.
1: Ada Nurul, Desa Musra, Ani di Parpare, Jaya di Kope, dan semua-semuanya tanpa dikecualikan.
0: Semuanya-semuanya.
1: Wati-watinya, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anto di Duri, terima kasih. Janda nama gaya Mopa yang itu, jandanya Mercedes itu. Oke, siapa lagi nih mau telepon di sini? Boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Buat kamu yang pingin request lagu boleh telepon aja. Oke, halo, siapa lagi nih? Lagi ditunggu teleponnya. Saya salami dulu nih, ada tadi Anto di Duri. Halo buat Leman di Polman, ada Sultan di Baru, Aji Eda, ada Matyani, Nasri, agak kareba semua. Aldi Bro juga. Selamat bergabung di sini di Susia FM Pindra. Ya, siapa lagi nih? Oh ya, untuk Wati Harun atau Kak Ros, selamat sore juga. Mudah-mudahan juga lagi monitor di sini dengar Susia FM Pindra. Ya, baik simpatisan Susia. Kita dengar dulu nih yang berikut ini.
2: Kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Aldi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Aldi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Iya, kita lanjut lagi nih, ada telepon lagi nih simpatisan Susia. Terima dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Haji Eda.
5: Ya, lagunya Musiri Kalau-lau.
0: Iya.
5: Untuk Anto di Duri.
0: Iya.
5: Bapak Mak Haji Merdianto di Kompleks Sudin. Bobi, Lema, Yusuf, dan Mama Wati, tetap Bapak Wati di Purmam.

0: Apa tadi lagunya?
1: Amal di Jerman.
0: Iya, lagunya tadi apa? Tadi lupa dulu ini.
1: Uti Kalalau.
0: Uti Kalalau. Oke, mi lanjut mikir lagi.
1: Di Bro di Pangapan. Amal di Jerman.
0: Iya.
1: Di Duris. Jadi shopping, Ahmayani juga di shopping. Bilal dan Fatma Ruben Wajo.
0: Iya.
1: Ira. Di Majene. Sultan di Baru. Adi di Baru Gaya.
0: Siapa lagi?
1: Gibran dan Aco di Pulman.
0: Iya.
1: Nasri. Yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Bu Haji, selamat bertugas. Semoga selalu bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajang, terima kasih. Kita lanjut dulu nih untuk dengar lagu yang berikut ini. Ini lagunya Janda Mani Nama Gaya. Ih, kayak lagu jenaka nih. Oke, kita dengar nih Anto Duri. Magaya nih Gajah Anto, Magaya nih.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya baik, simpatisan Susi ya. Selamat terhibur nih buat kamu yang udah aku hadirkan lagunya. Buat Aji Eda, ada Antuk Diduri, selamat terhibur. Buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat terhibur aja buat kamu. Kita lanjut aja dengan lagu berikut ini.

0: Ya, saya terima telepon dulu nih. Ada yang mau gabung? Halo, halo.
1: Halo, Gwaji.
0: Ya, siapa ini?
1: Ada teman mau gabung ini.
0: Boleh, boleh, boleh. Lanjut, silakan.
1: Halo, Nanda.
0: Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, Nanda.
0: Lanjut dengan siapa di mana ini?
1: Mana suaranya?
0: Mana suaramu? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Iya.
0: Oh, dari Polman. Oke, lanjut nih bersama Antuk Duri. Lanjut.
2: Iya, selamat. Lagi di studio.
0: Oke.
2: Iya, lawannya nih yang dokter.
0: Iya.
2: Alangkahnya.
0: Selalu
2: tambah cantik. Kirim salam untuk Mama Wati sama Pak yang punya si dan pokoknya semuanya dan
0: iya dan semuanya oke.
2: Tempat terkecuali. Tugas, makasih banyak.
0: Makasih, oke. Terima kasih Antuk Duri sama temannya. Sehat selalu dan rukun selalu.

0: Iya, lanjut lagi dengan siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar lagi?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Masih mau ya. Hujan. Lanjut Mi Leman. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Iya, lanjut Leman, lanjut Miki.
1: Ya, sarapan di kantin.
0: Lanjut Mi, salam-salam dulu.
1: Iya. Baru lewat tadi ada Anto. Siapa itu? Memang Anto.
0: Kurang jelas namanya tadi.
1: Oh ya. Iya. Ya temannya Anto ada juga. Ali Adita di Majene ada Arya.
0: Iya.
1: Ada Megawati. Ada Bapak Milka juga. Ada juga Aji Eda. Ada juga Buda Mariang. Padma, Bidal, ada juga siapa lagi, ada juga Polianto, ada juga Nasri. SMA-nya mau. Ada ini, ada Rendi, ada juga siapa lagi, ada juga Lisda.
0: Lisda.
1: Ya oke okay, nih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Makasih Leman di Polman. Sekeluarga bersama tetangganya juga selamat terhibur.

0: Iya, Elona Mugilita Sele dari Leli Sagita untuk Anda semua yang masih setia di sini di 1066 Susia FM Pindrang.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
0: Ya, kita dengarkan lagu mendatang nih dari Ima Ermawati Erlangga.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya tidak akan ada penyelamat yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah dan tidak pula ada pemberi manfaat yang berguna bagi mereka. Demikian pula tidak ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa harta serta anak-anak mereka yang mereka persiapkan untuk menghadapi kesulitan dan bencana tidak akan berguna bagi mereka sama sekali.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sinin nama pujiye apun nangan nama nafungalla ta'ala. Di nagaga papuji kami nak batua nama tanri sengadin na papuji na puwangi. Iro papuji ni dirupa tawi angka batasan na nang katupak gangkan na. Maka ima mulai nasabak warika da ada malabi nasabak alabiran na. Alhamdulillah sinin nama puji anun nama na tufung Allah Ta'ala. Puwang araja akamasi. Puang iyai maparintangan ipatatong agama selang. Puang iyai maparlangan isinin na taupan ritay sirikuan manapan nasa naikia napakasing agama selang. Alhamdulillah, sukuruki mapujitan rigangka risisi arajingan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasabari rilalan na yang ruangi digaga akata na seba asiyama asipulungan tak untuk bicari dua telu na seba pangaja poliko agama. Maka dewi guru ta iya tu situangan na alak birana. Iya kotudatuda tu maringkali nga pangaja tadetaja ngitamana watu isai masurumalak iya tu situangan na tudangetak. Angkatoga ha ipake na pake makamalak na sebab pahata na iya tumasumpaja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay. Sehingga angkasik dipanrita na coba jami sumpaja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay di panakgan na siratu rakan na natami watu isay. Makanya makadena Nabi tak tuda-tuda kicinampu. Dito nakada itaman ang aga na puwada na sabak pacaramay. Baka yako ang kamoyalah na sabak sidi at batirang ni ipake na sabak makamla na sabak pangkaw kawatakali na yapitangi ate lorifungan latala. Aga yiro tanra api jepungang iloripuangi maka iya tuda-tuda cinampet tak ripalawangan na magaribi na isay. Masarumalak binaya tumasumpaja sunna sisa burakan na ripalawangan na magaribi na isay. Makanya rewa ki nang katong makutan na makada pole kega ki akada ki pole ka masumpaja sunna si seburakan na kumasigi eh. Makanya itu sebenarnya berkah. Yana tu nakada ka masarumala bina sebab pak disangang. Maka digaga na sebab asia ma asi sumpungat tak sangadin na melu ipukang ka awatangan. Aga ya roh watasimo bihabbalillahi jami awala tafarraku. Pada akata ni masa kiri tulu tepatun na pungan la ta'ala. Aga tulu tepatun na puangin na temalara tiyapatu akoran na hadisa. Gangkan na. Na tofadaan ka asia ma asi sumpung. Maka de adan na panrita riolota. Ipa siya ma ima cawe eh. Ipa si sumpung ima belay. Maka musti malap bangi panni eh. Na sabak sidi pakasiwiyang. Kami nak batuah nama raja risisi na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Salawa na niya papasalamat masa. Ifangololori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakang akatuo ngalinota akhirata. Na iya surugay lolongi pamasinah. Upa pahanap punai to masalawa ima kotoro to mapasalama ima sa lori sisi alabiran na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofada ang kamanamuwa kito makalikya risalang kabitaray. Nariyatu puri awal agadingi natofada tu damanang irisisi na pipang ulawang. Degaga akati di rupa tau itu makilok pak banoi sengadina duan rupa mitu yek milu isap panato salama.
aga yaro nomoro siti tasapai rioranon nafungan latalah gangkana natunangi ki nasabak pamasena iyang kedua syafaat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam afa iemi to ye putame suruga kasangadin na pamase gangkana makade warekadan na fanritata nasabak iya koto makasiwiyang aja ireke ngisiaga egan na pakasiwiyata aja ireke ngisiaga egan na sujuta na sebab tanra arrapirat talorifungan latala na sebab melo ki iwala kasuruga aja aja toto makasiwiyan na sebab to melo mabela ripacala na fungan lataala aga pali akasiwiyangi na sebab riyorannu akasuyangi na sebab pamasi na ijame kawajag bangi musti katunang yasengi sipak kaiklasan somfi fungan latala na sebab pakasuyang makade adan naguru ta telu turupan na tawai beribadah angkatong makasuyang na sebab padalibak pakasuyang na padangkangi angkatong makasuyang padalibak pakasuyang na tau pelorangi magi to makasuyan nakadamelo ka suruga berarti ibada untung asan na yewe. Magi to makasuyan may tau ka okko afinaraka na puangi berarti pakasuyan tau pelorang. Makade guru ta almarhum ambo dalle iya ko to makasuyan bo tunangi yasengi sipak kaiklasan. Ale akbatiran na sabak sipak kaiklasan mujame pakasuyangi na sabak tanra atah api jepungan lorifung Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aja akama to makasiwiyang. Ternyata iro apala pakasiwiyat tak de na leto rifungan la ta'ala. Magay, aja akama nan ribalawo siriyati. Nalepo icicak pojiyale. Nomolong ilima atak borokan na tasajok ritangalalan na sapuripala na pucapak. Balalin roweh na makadaro utude gaga ilolongang. Sangadin na say sa tau pile e bawan na niya tau rogi. Maka tungka-tungka to makasiwiyang, tungka-tungka to mabaribadah, maka pungkang kay nasaba abatirang adan na puwang irilalan na akorangi. Agayiro, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapu yamana sumpajakku, majapu iya mana pakasuyaku baka tuwo tak mate tak ninga apunangan de nagaga apunanga kami nak batuah maraja mumpat nama tanri sangadinna apunangan nafungan la ta'ala maka si pakasuyat tak idik pak banuai maka musti makan ripaku jembata sepipi nama lara singkeru silarian natat di pak bunganah. Yang kedua yaitu ye melo isapa sangadina syafaat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sehingga kasiddi adan na guru ta al imamu al hatab ar ruaini yaitu ye koto masalawa bukan hanya sekadar kita dapatkan pahala salawa yang kita ucapkan maka de guru ta tudatudangi nak bangi tawe na yang kalinga ye rupa bangin na tepi asan na Nabi ta maka lepangi na sebab pangko kawatak kali aga ye ro tali dua wali indok lima tak naipat depek kuyulu na timui naibaca salawat na pangulutan Nabi Adam. Ia tu pangulutan Nabi Adam watun na ifancaji na tonangi nur na Muhammad. Maka alangka bahagianya pangulutan Nabi Adam yuro watuwe maka de guru tapat tasopo ekadue tu lece nur na Muhammad kiwatakalena Nabi Adam na patapo ku jari-jari kanukuliman na terutama ku indok lima. Mapamule ko lekat na menrek di Yesus na yolo na fakita matan na napaturun nono lori jari-jari liman na terutama ku indok lima. Makanya makade guru taya tunur na Muhammad angke ku kanukut tak indok lima tak dua wali-wali-wali. Makanya ni yang kalinya tebar rima sigi toko na tuji asan na Nabi tak maka amaku kina sebab pangkau kang atau kang iyati na sebab warikada ada malakbi. Agayiro to masalawat tapake salawat na fangulutan Nabi Adam. Aga ya roh, marhaban bi habibi wa kurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam napa isaula itumpun nama tebik katalu maka de guru ta'aba sekumpul martapurah nasaba atinulukan naman nanungang ijama yaitu nasaba salawa maka dua ilolongang pertama denang kanakan nakila satu buta
Yang kedua, dia nang kena-kena kila la sepet di mata letuk mati tak. Makanya ikutnya kita kena la satu buta watakali lahir rabati yang rakyat tak pakai. Yang nak angkat tahu nanti yang nak kena la sepet di mata letuk mati na ya tu tak pakai makam lah. Nak angkat nak terita mepet di mata ya tu tak bacangi. Berakat na paja malah sejarik gak mepet di mata bajan na berakat na ya tu salawai. Tanra api jepungan na seba ariungan na idi ate umma ilori nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Risesena akato ngalino te dirupa tuwe agami je iya punai. Tania makada na seba abatiratai. Tania makada na seba pangkat jabata iya punai. Tania makada mega waramparan na seba asogiran. Ajak na seba asogirata na iri takasiya siripada pada terupa tau. Ajak na seba pangka jabata pak disenge na iri tamariawi ripada pada terupa tau. Ajak na seba awatangata na iri tamalam ripada pada terupa tau. Katalumi je tu iya punai. Agayarok na morosi di agayanri. Naluruh tami lala tiga roi manca jijuku na sebab terak beriri buah-buah kan iya tu apun na ngetak. Belum tentu iya tu warang parah taitabu ko bangi. Itaro ko barangkasi apun na ngetak. Baja na sengadiyah na toko tomati kan leti apun na ngangiesan na. Ajak tu maka damega da gabai dupah maka rukarungan itama koi patama rak barisa. Ajak na sebab maka da waratai taro ko pak berasang idik makun raya apun na ngetak. Maja na sengadiyah na toko tomati kan leti apun na ngangiesan na iya tu. Makanya mancaji oli ropurai yandai nasabak tak berari buah-buah tak mancaji juku. Gangkan na musti rewa pasalan na oli juku aku tanai tomo-tomo lep isila surahku yang ki hadir. Maka dewi guru tak iya tu apan cajingan na rupa tawe kang apa sulapa iya pun nai. Nomor sit di sini na iya tu oli e juku e makdeke kuatakale tak pasalan na poleh kota nai. Na deto na jaji fangulutan nabi adak gangkana dega ye pak isula pak toma-toma lebih yang ki hadir. Oli tak na juku tak ka paselan na fole ko tanai. Dara tak ate tak na na pasu tak ka pole ko api ye. Urat tak buku-buku tak ka pole ko wai e. Na pasak tak si bawa nyawa tak ka pole ko angin ye. Apa sula pak yundi di rupa tau na ye ko tomate kak buru iya tu watakale we. Buru iya tu oli e. Buru iya tujuku magai na sebab rewa ki amulangan na toma-toma lak bisila surahku yang ki hadir. Maka dai pau penna tofan rita ta iya kunadafi ni amatingan na sedi rupa tau. Ipu tamai rilalan na galabon na kiburu na sebab colori kiburu. Na ilawa rak sinin na pawalunna agai baca degaga sangadinna minha halaknakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukharijukum taratan ukhra pole ki ritanai rewa ki ritanai na angka ki pai mang ipare sarilala tanai tomo-tomo lebi yang ki hadir. Yang kedua ya roya punne i di rupa tawe aga ifake yawanni na sebab to makasih yang ipake pake yang mangalota ipake pake yang mapacita untuk aga to makasih ya lori fungan la ta'ala. Belum tentu itu fakih yang magalowa yeli ko pasai mak datu sebuah lina. Mak juta-juta lina taruh ko lamariye iya pa ipake turungi ko botinge na ko tomate. Aga iya punai idi tolinoe. Pura na ki icemme. Pura na ki ifakdaka. Iwalun na sabak pawalu putih sasatan rejai. Na ifutame rilalan na culurik na kiburoi. Na sabak pura na ki iya sumpajangi. Kam iya mitu iya punai

datangnya dari agama je ia pun ini pakai. E fakih makasih kau ini tu mantu di sabi matu kolino siwali na fungan la taala tu motoma lebih yang kihadin. Tanya makka dana sebab wajum magallo itaro. Selisa pak magallo itaro. E anu magallo itaro iya pan nak kumalapati ifakai kata si semmi. Makanya nasabak wajum magallo pakai ia mapacing ifakai. Ia mitu mantu di sabi tu motoma lebih yang kihadin. Yang ketiga agai ia punai idirupa tuwe agai pakai tuane gamana fungan la taala. Ya na ang kataw ya magalak masih dekat. Nasi dekangi masih gie. Mancaji donatur. Magalak masumbang. Magalak tuan itu folena. Maka yakin itu merupakan investasi akhirat tak. Magai seratu sebu dita. Ya sedekangi lima sebu siaga munroh. Maku tanah kak. Ya. Seratu sebu dita. Ia sedekangi lima sebu siaga munroh. Angka makada serapuluh na lima, angka tau makada lima sebu. Ia rom makada serapuluh na lima sebu munroh pak ustaz berarti lino na pake mapikari. Ia tu ia serapuluh na lima sebu, ia koyelingi indo anak tanah pake mak balanca lisa dapur roko pasadi sekadaga jik nalina capu bawang. Tatanai ban ni makun raih ya lek di seratus sebuna dejek na bu ke ye tukar anjen na rewa lo bolana mega bami angkat na mega bami nolok na sidolo dolo tafi de gaga angkat na to mata malep yang ki hadir aga pole ma panesah sengadinna 5 sebu rupiah eto ane ga mana fungan la tala to masidakka namoni ha 2 sebu rupiah namoni ha si sebu rupiah ye ko to matuana na sebab tepat wat di jati ye si sebu rupiah pasalama kita tama suruga to mata malak bisila surku yang ki hadir. Makanya ya ko angka kesempatan muah. Angka adi singat tamuah. Angka waramparang angka maka wak dingi asida kesadikalalu. Nah sebab ya mija tu pasti dekataka mana semih. Mana sembah kada investi akhirat to mata malak bi yang ki hadir. Makai iya ko secara ilmu perhitungan kekurangi. Nah sebab matematika ipake. Ia ko seratus sebuah dita, ia sumbangi lima sebuah dita, masa kada kurak dia dah kena, ia tu seratus sebuah. Tapi ia ko agama yang pake, sidih, maka dia pun ngalah tala lengah, sidih pak kena ko ke sepuluh. Betul kan nak? Ia ko melo kita tambah warang parata, agalak ki matuana. Kan itu kunci nak. Ia meki ia lena sebab warang parang asogirang agalak ki matuana. Agalak ki masih dekat, ia tu tomagalak masih dekat dia nak kena kurak ia warang parana. Depa gaga sejarah angka to makada pene kurang warang paranna na magala masumpa de nangka justru tatambai warang paranna to mato malep bisila surukku yang ki hadir pangulut ta Usman de nagaga sahabat kala sogi ri Mekkah ri Wattir magai on rosogi na pangulut ta Usman melo kurangi warang paranna iya po idi melo tambai warang parange. Pengurut tak Usman melu kurangi warang paranah dengan catatan apa? Nan lima nangi karoma bonyo napak darah karoma ko Madinah. Sini nanyi ropak darah karoma ina angka bonyo karoma na pengurut tak Usman meliwi. Betongan na masih dekatui na kurangi itu warang paranah. Dia kampuri sedih na Madinah ke kura kampuri makalah salah sangi tau weh. Gangkan na angka to acat teliti rolasai ternyata Malaysia di kesimpulan na podangi ko datu weh. Maka da iya panapaja te malasa ko kampung iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu. Bayangkan ya roh. Iya panasa napaja malasa tau ko iya iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu. Gangkan na maka da iya roda tuwi napodangi atan na lokos sapa ko rumah bonyok ko madida jak kamang kibalo iya ko angka iya ko 50 sebu alina siletri aliwi 150 sebu. Batongan na balik dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Yang kena lo sapa ke rumah bonyo ingat demi itu gaga na balu pak darai. Maka da iya komeki sapa ke rumah bonyo oko ki pangulu tak Usman alina mana male ke rumah bonyo na to Madinah. Yang kena lowi oko bola na pangulu tak Usman. Maka da iya pangulu tak Usman. Alina mana na iya tu ke rumah bonyo siaga pura terlangi wali dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Ternyata melo kurangi warang paran na pangulu tak Usman. Justru tatambi mi warang paran na to matamalak bisila suraku yang ki hadir. Baka makade guru ta iko angka ye agaga milo talina de na genna di ta asidakai cocok gajer ro iko angka ye agaga macinna talina de na genna kade guru ta asidakai

iyakko mati-mati ke fa ke di na lattu tu akkalangi. Tapi iyakko agama lattu. Meki malli motor. 17 juta lina yoro motor na 10.5 juta dita. Iyakko meki pak ganda ta sidakang isi di juta. Ganda gah? Ganda. Magay na sebab iya tu iya pasidake katiwirang idalli. Ia kotomelo situngan na maringkalinga secara hakika ia tu ia pasidekata katiwirang idalli. Makanya ia tu ia tomanggalai masidekata wadina malasa. Magay ia koangka to namagala masidekata wadina kan nalasa namata ia tu. Na sebab Nabi tak jamingi pitupulo rupa nalasa dina kan ito magalai masidekata matomalep iyang kihadir. Makanya namelo makbaraka iro pasidekata na ia tu tarimiting kato ibaca. Maka dai guru tak iya koto melo masih dekah. Nah iya pawat di to masih dekah iya ko angka makah. Makanya itu tidak boleh. To masih dekah iya ko degaga maka to masih dekah. Masro malak bi iya ko angka maka nawat di masih dekah. Maka dai guru tak iya ko melo tak tambah waram parata. Tak tambah asogira tak nasabak dalik baraka. Aga iya roh. Iya ko to masih dekah ajak mu palak nasabak pasih dekamu sebelum mu baca matokan ngiyati. Aga iya roh. Tabacai tungka-tungka to masih dekah atau kangiyati tabaci dalam ati makada robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ia tu tabaca ajak nalabok pasti dekata ia kore tabaca ia ko tabaci na tarimi puangi mak baraka na tambangi warang parang magai apa namo je tu mega ya sedekah ia kore na tarimi po kasih di to persoalan ia namo mega ya sumbangan mega ya sedekah ya kore na terima puang kau si di to persoalah makanya robbana taqabbal minna e puat ta terima kasih pak bereku tawarengi mak baraka wali-wali mak baraka to masidakeh na sebab pasekar waram parang mak baraka to terima agai baca ya kona waringi te pasidakah agai baca ya kona waringi tawe pasekarang tabacai ajarakallahu fi ma'atoytah wa baraka fi ma abqaita wa ja'allahu lakatahura e puang tapak kia palangi kasi pak berena ya roh tapak baraka waramparan na nama pacing tak dampangi dosana atas salanna musti makade guru tak mak baraka itu wali-wali pak bere we sibat to malewi na sebab pak bere itu mata malep yang ki hadir afa iya itu kamelo isapa ye baraka kega yesenge baraka itu baraka tau denang kana capu. Milo ki sapa baraka na sebab mak baraka jama-jaman na ambo anak tak. Milo ki mak baraka apole ngak dalek na laki ye. Milo ki mak baraka wije-wije anak-anak mafator di duwe tofajajian na matinuluk riaga mana puangin aga yer. Aga je yesengi baraka. Yesengi baraka ye anu denang kana capu na tulita tambah. Ia na tu hakikat na yesengi baraka. Nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah. Ia tu baraka. Makanya makade guru tak iya ko sapa ki asogirang aja ta sapa ko waramparangi. Ia na angka to sapa asogirang nako mi waramparangi si di minapuni sogi watakali mi esan na iya tu. Aga paling ta sapa asogirang iko ibaraka itaro ni cek di iya ko mak baraka mo. Ukurang kakayaan sesaura denilin makada to matanri pangkakna. Denilin makada to mega waramparan na mahito-hito galun na maluan na masakadar ada de yang penting mak baraka moy apolengan na musti tutulima nyama papindat dingin to matamalap iyang ki hadir. Makanya ya na angkam makunray na melo matinulo apolengan dalek na laken na. Ya ko angkam makunray te ya capulisat na pak barasan na. Ya ko angkam makunray te ya mati lisak balancana agay baca. Nalingi apolenga dalek laket tak talih na sebab tapampi ya lima atau tapak jemak koyolo na atiye tapacuku i pakita tak na sebab elo tak agai baca tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasa ka tana ye tu ye tabaca ye na angka makure na melo matinulo apolenga dalek na laken dah angka makure te ye mati lisak na pak barasan dah. Engkau makun rete ya capu di balancana. Ia tu tak baca tungkat-tungkat na lengi apolengak dalek laketa. Tak terima na sebab lima atau. Napai pak jemak kuyulu na ati. Pacuku ipakete amma elo tak baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala fi kulli khair ma rasa ke tanah. Tak pula ni makun rete. Ha? Tak pula ni. Tak pula iya roh.
komeki tuli manli baju baru, tabaca ya roh. Tia capuli sebelancata, tabaca ya roh. Tia capuli sepak berasa, tabaca ya roh. Maka tia tu paja tak tambah. Itu napa kurangi guru tak. Yang kedua, yana angkam makun rai. Namelo lemaki atinda keluargana, melemah atinda amboana nana tinulus sapa yesengi akatuongan. Malamma atina anak na maguro agama na salama lino akhirat na pitangi mala tomaton na aga yaro ang katik kumakun raye aga iya ko tomatanga makbisawara. Dan ini sering saya sampaikan may kajok makutana iya ko makbisawara ki idi makun raye peke bati tak makbisawara bu ha? Iya na angka makun raye bate na mak bisawara na mak garang kami bate na mak bisawara mak garang kayase garang kayawa maka de guru tak de nak bisawara iya tuh aga palik mak jaru-jaru warra miasanna aya na kam makun re bate na mak bisawara na mak jaru mi bate nak bisawara e manasu de panak bani na mawari makanya ya na kam makun re cek de mawari sinasuna-suna cek de mawari seperti de na bisa ye tuwara na jaru bate na mak bisawara yang kedua ina angkam makun ri batena mak bisawara na maloja mi batena bisawara ai baja na sengadia yakin makoja-koja tu itu ambo anakna ina angkam makun ri batena mak bisawara na masusah mi batena bisawara baja na sengadia masusah to akalana wija-wijanna makanya ye koto mak bisawara idi makun ri pertama gunakan tangan kanan ajak lalu tapake lima abio tak bisewi warai apa iya tu lima abiyo kak mak jarum ya sunnah ya na pura na katani lima abiyo mesti mawari itu na sunnah makanya ya na angka aga pura na katani lima mesti masih jak mawari itu ampe makare guru tak ajak mujaru jaru ya na mujaru jaru na sebab lima abiyo kak masih jak mawari cocok ni di? Cocok ni makanya iya kotale warra'e tak putra lau atau ibatai tak gari warra'i di makun raya ajak talojang ajak tu tak susangi ia kopure tapu tak lau atau bekapi itu tali tak kemai. Bate tak mak bisora ikamai warak dene garangkang. Jadi selama itu ia tu makun dah ia kau mak bisora mak garangkak bate nak. Ia le ikamai naluru siga guriala tampu nalima tak atau kang ia tita baca agak pak dongan nah. Laisalaha min dunillahi kasyifa tatutuk nasabak salawat atau kang ia ti illa doangi angka ketua tu cinampa ia kota miloda mawosu pi pak donga tani ia wosu na pak donga na malikai. Tapahan ni? Tapahan ni? Batongan na dua telu ni pak disengang agama fak gurangi tapake ia makamala. Tabacai tali warra itakamai na luru sigak gu. Sigak gu rilalat tampu na lima tatokang iati agai baca. Laisa laha min dunillahi kasyifa tatutuk nasabak salawat napa atau kang ati illa doangi pak dongat tak mawosu pinayu pak dongan na malekae maka niga mandri nasu-nasu tayaki musti malam mak manang atinah sini na tomata malak biyang ki hadir jadi kupura nangi iyalah nasabak pas sekara tabacai ajarakallahu fi ma'atoyta wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahu ra'ibu tapakia palangi pak berena tapak baraka waramparana nama pacing tak dampangi dosana atas salana maka idi macinna ki masidakah na de gaga makan kato ibaca ya na ang kato na macinna lada masidakah na de gaga maka iwarengi dalik na wadingi masidakah aga yero ia koti tete masidakah tabacai Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat tabace bi katalu napa tamma elota banyak na sangadie iwaringi dalik mustiki masih dekah itu baca makanya idi mak berewe tabace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim epa tatarimi kasih pak bereku idi to tarimi pak berewe na sebab pas sekere pak pas sedekah ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahura idi to macinalak da masih dekah na de gaga makah na to melo masih dekah maka de guru tak baca ye salawae aga ya ra Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
tatokang itabace be katalu tamma elo tak baje na sangadi iwarengi dalitan risak na sana na wadigi masidakah. Makanya ye tu ye ye komeki iwari dalle tatamba waramparangi nak genak dalle ta apa sile yang itu ye warampara na dalle di na padah. Maka de guru tang kasih di salawat tabace salawat maponco aga ye ro tabace salawat na pangulu tak Jibril ek kasih sepurile na sowani. Aga ya roh, sallallahu ala sayyidina Muhammad dibaca 1000 kali sehari semalam. Ya na angka tau, na baca ya salawat maponco, salawat na fangulut tak Jibril, tambah yang i waramparana na ipak genak dalik na. Angka tau, mega waramparana na iki ya makura dalik na. Angka tau, mega dalik na, tapi na iki ya makura waramparana. Kega termasuk tau mega dalek na makura waramparang batena sapa akatuong resona tiri pusat na beelona na tarime asele resona yato na capu na sebab pura nanre na inung tapi mega dalek iwarengi batongan na manre deje gaga na sapa dek na kada macan ni mapai malunrak daging marako marica makat do malemak nanre manang termasuk to mega dalek na tapi makura waramparan na kegape termasuk to mega waramparan na makura dalek na irite gajin na 5 juta siulas sidapi andre na inungan nang katon na pake mak balance indo ana na lise dapur ko pasae tapi yelengi anu maceni na kada dewa andre na kan nakala sagula ta makura dalle iwarengi anu mapai macuk na kada dewa andre mito ye komende asan lambuku na mapat disibattu lekak ko mito ye konakan na kolesterol makura dalle. Ya na ang kato nati ya mandi daging mito ya komende tengsi na mapat di cako-cako na nasalaw pakitan na makura dali na. Makanya ya na mega jetu isa apakah makura ngi dali eh. Dia jetu ya tiangi yanre tapi batasi anre tak inyaka ngi tapancaji pak buri itu gaga yanre weh. Ya na ang kaga isa fajak tanre. Maka dari wanre ajak tanre moy tapi tak batasi weh. Ia ko yanre taniaka ngi na sebab pak burah na tomadisi na sebab ia tu anu yanre we na si sapa pole ko lasai tomo tomala bi sila surah ko yang ki hadir sinin na tomo tomala bi jamaah yang dimuliakan Allah maka ya na ye wala adari lalan na ye cara matai mamagi-magi na sebab 2-3 pak disengen na tofada angka ki makka malakangi moni haci nampak tapi mak barakak muah moni haci nampak yang fantin namona hasik diyala abatiran naifake na sebab pangkau kawatak kali maka yana tumapan nasa tomato malak bisila surahku yang kihadin akhirul kalam Allahumma usta'an wa alaihi tiklam Allahumma afi ila akkomi torik nasaru minallahi wa fadkhun karib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
7: Kaum muslimin dan muslimah, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna adalah orang yang lemah imannya. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pikiran yang tidak ada hubungannya bagi dunia dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mementingkan hal-hal yang lebih maslahah baginya, niscaya jauhlah ia dari hal sia-sia yang tidak berguna.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

قبلنا ولا بالحمد ولا بالشكر أسلم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Simpatisan sosial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita bersama di 106,6 Susi FM. Dan seperti biasa, di acara kami yang pertama kita akan sama-sama dengarkan siraman rohani Islam yang mana akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal Halim, akan bawakan surah Al-Mukminun. Baik, dari Studio 9 saya Adi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,

صلواته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Inna ritu sampai pengala taala. Kemudian kita lanjutkan dengan acara ta'lim, mempelajari, memahami tentang agama yang kita laksanakan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang kita mau sampaikan menurut kitab ini adalah surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai penjelasannya sampai 11. Tapi kira-kira dibahas mana ini Bapak-Ibu sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi jemaah sekalian, iya itu na tidak terlalu agak seneng. Biasa mau maripimu yang kelinga. Bahkan imam di sini biasa membaca ayat ini di penjadi pengukui. Nah, cuma kita mau sampaikan bahwa ayat ini memberikan pemahaman, pengertian kepada kita bahwa ada sifat orang-orang mukmin. Jadi yang kerupi itu sifatnya orang mukmin, dan inilah yang menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi kira-kira kalau kita kaji ke dalam betul ini, maka 7 sifat orang mukmin ini menjadikan orang sukses, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Apakah tahu itu sukses tapi tidak bahagia? Ada juga orang sukses bahagia dunia tapi belum tentu bahagia di akhirat. Ada juga orang tidak sukses tapi bisa bahagia, ya. Ada juga orang tidak sukses di dunia tapi bisa bahagia di akhirat. Nah, ilona pengala taala idi masallangi to matappae melu pengala taalero atan nai di atan nai neleki petunjuk supaya kita sukses di dunia, bahagia di dunia, kemudian juga bahagia di akhirat. Ini rupa dua ngeta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maksudnya. Jadi tapi di sebagian ero dijadikan saja doa-doa tanpa bagaimana sebenarnya kesuksesan itu, ya. Jadi qad aflahal mu'minun. Ini dimulai kata qad, ya. Menurut ulama menyatakan bahwa ero kata qad adalah harfun taukid. Jadi pada mir biasa memperaki saudara sama.

selamatkan dari api neraka. Nah, Allah menyatakan begitu. Selain itu tidak bisa. Ya, selain itu tidak bisa. Makanya dikunci dalam qad aflahal mu'minun. Kata qad di sini harpun taukid, jadi napan nasangi pengalat Allah. Maka dega gawading salama, dega gawadi berhasil, dega gawadi sukses, dega gawadi bahagia lino akhirat saliwan atau mata pai melu pengalat Allah. Airona napan nasangi. Jadi kutu kafir tidak usah kita cemas dengan agasane gelisah kimite to kafir iri te magasana kehidupannya begitu bagus apa semua. Ya sukses itu tapi belum tentu bahagia. Ataukah ada orang-orang yang jauh dari ajaran agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makan je erita tutungenna, makan je kehidupanna tapi belum tentu bahagia. Ya. Taruh lagi dia merasakan kebahagiaan sejenak di dunia, tapi apakah dia selamat di akhirat? Ini belum tentu. Nah, tapi pengalat Allah maka deh ataku ya rumah tepa ero ianar itu rumah tepa itu salam elino salam akhirat sukses di dunia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya ini adalah sangat sedikit sekali orang yang bisa mendapatkan ini, dan ini terbukti pada zaman Rasulullah, pada sahabat. Jadi kalau mikimitei sejarah-sejarah, kita baca sejarah, Rasulullah adalah orang yang paling sukses dan orang yang paling bahagia. Selamat, bahagialah dari syukur di akhirat. Sahabat Umar, Abu Bakar As-Siddiq, orang sukses, ya. Dia adalah pedagang sukses. Kemudian dia mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Umar bin Khattab juga begitu. Apalagi Utsman bin Affan adalah konglomerat tosugina selengi wattiro. Ya. Orang kayanya sampai sekarang masih ada dia badikan itu sumur yang agak senero. Yang kesal di Madinah itu sumurnya itu yerwatiro apa Yahudiye na kesenai na pak kamajai kau kata malawi na pak kamajai, maka dibelilah oleh Utsman bin Affan, maka Utsman berkata gratis, nah, gratis disumbangi lo ke masyarakat. Pernah juga begitu kayanya Utsman bin Affan pernah menyumbang kira-kira ya kudu imakukwe kira-kira setingkat 1-10 triliun. Ya begitu hebatnya itu, tapi dia tuh nak kasih. Ya tapi tidak semua sahabat juga seperti begitu. Ada lagi satu Abdurrahman bin Auf, sahabat juga pedagang waktu dalam Madinah. Nah Salimana orang peran lo Makkah waktu dia mi'rat, Malaika dapur ngiro hijrah. Nah letu ko sana Madinah, ibu nak pedangi makade. Pemakadero sahabat orang di Madinah. Ku melo ku nasang angka beneku telu, melo gaku utarle beneku napa kuling. Angka putu warang paraku oleh ku sebagian. Tapi dia tidak mau, dia katakan, pita banda pasae. Ya, perlihatkan saya di mana ada pasar. Ya, setelah berdagang, kena memang lihai sekali berdagang, maka dia pada saat itu, ya menredangkangana sepertiga masyarakat Madinah, ke mana mengeldi. Dan hebatnya ini, pada saat itu ketemu mengeldi yang kemanginro ke mana yang Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah itu sebagian hartanya lagi nasidak kesyukur pengelina. Ya, ini hebatnya ini caranya Abdurrahman. Yero pengelion nang yero kasih tempat dia mengeli, nah dapat waktu nama si dasarnya bersakat, nasakat gimana sih yero? Jadi ekonomi ini betul jalan terus tidak pernah berhenti. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kesana banyak lagi beberapa sahabat-sahabat, para tabiin juga, para ulama-ulama besar yang sukses. Nah ternyata dega makasiasi. Nah, tapi mereka kita jangan tanya sholat malamnya, tahajudnya sampai hebat sekali. Kurangi mega tu dia napa aja mengaji. Bayangkan begitu kalau dia tengah malam bertahajud, ya ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempaja duhana, aja nita neko sempaja lima wetunna. Begitu hebat pendekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka juga sukses, mereka juga bahagia. Nah, beda kriteria bangsa mereka yang kata sukses. Ya bisnisnya jadi, tetapi bila pulih pengalat Allah, nah, ini tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Inilah yang digambarkan oleh Allah bahwa qad aflahal mu'minun. Jadi napa nasaki pengalat Ta'ala, maka dia itu sukses itu bahagia itu matapak. Jadi dia itu gagal. Apa dia itu gagal? Dia itu tamak kalian kata kata matapak lo pengalat Ta'ala, matapak lo rinabita, matapak lo sirimundi na pengalat Ta'ala, nangka masusah ketungan, dia sedih gagal. Kalau orang yakin dengan kebesaran Allah,
mesti neleki jalan keluar Allah.

Nelek jalan keluar kalau kita berusaha. Nah, cuma demina kira-kira maka pada mana ki maka sama semua dengan Utsman bin Affan, sama dengan Abdurrahman bin Auf, maka ada sogi mana ki tentu variasi hidup ini berbeda. Ya, variasi hidup berbeda. Pak Yoko sogi mana ni? Ni kena paling memang balanca. Ya. Ni kena tu melo maka seneng. Ya, tapi variasi hidup. Makanya diperesikan hidup ini ada yang sahabat Nabi yang ahli suffah Yeromun Romasigie, angko korbiri-biri nama Masigie Nonroy, Mabeni, itulah yang dibiayai oleh para sahabat dan oleh Nabi. Ya, alena kasi jama-jamana dina siaga, tapi dia membantu perjuangan agama. Jadi Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mukminun. Jadi pada sekitar kita harus orang Islam ini yakin bahwa memang kita adalah yang harus menguasai situngetungenna atau tungenge ini sebenarnya harus menguasai. Karena kita lah orang sukses, kita lah orang bahagia dunia dan akhirat. Tapi ternyata ya berubah kehidupannya mak corona bita sukses, kemudian menjadi presiden di Madinah, kemudian di oleh Abu Bakar Siddiq lagi, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, mereka menguasai dunia pada saat itu begitu kesuksesan Islam. Aimiro menurungi, malaga selangi dan sebagainya. Akhirnya ya maku ni kira-kira kondisi kita. Islam ini tidak pernah agesene ni tetapi milemi na palaga. Ya. Sekarang ini lagi istilah agesenero. Mulai lagi agak Islam Nusantara selit itu. Antara Majelis Ulama Sumatera Barat dengan Majelis Ulama Pusat berbeda paham tentang ya elo nero Majelis Ulama Sumatera Barat tidak usah ada istilah-istilah Islam. Islam itu Islam, ya. Aja nih tambah-tambahi. Apa nabita makotomiro, pungalatala makotomiro. Ya, Islam saja Islam. Islam itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, ini roh. Ya, tapi ya, mega tomat cari ada pemikiran-pemikiran, bagaimana menyampaikan pemikirannya itu, kasih istilah Islam, ya Islam Nusantara. Ya, sampai mega menyalartikan. Tapi tadi udah bahasir jamaah sekalian. Nah, yang pertama, nah, apakah orang mukmin ini menurut Al-Qur'an tanpa sukses di begitu saja aflaha? Apakah sukses begitu saja? Apakah dia bahagia begitu saja? Selamat dunia dan akhirat? Tidak, dia harus melewati 7 proses. Jadi harus melewati 7 proses. Proses yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashiun. Jadi untuk mencapai kesuksesan kata Allah ini, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, selamat dari api neraka adalah orang yang melaksanakan sholat yang secara khasyi'un, khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi itu pada mana kita sempat ya Bapak-Ibu sekalian, beda-beda. Riyuluna kita pengalat ta'ala, dia pada tingkat diterimanya sholat kita, maksudnya tingkat agak senero di hadapan Allah. Yang kira-kira itu sempat ya, biasa-biasa kita pengalat ta'ala. Angkat itu sempat ya, minta datangnya pengalat ta'ala, oh ini sempat ya. Ya. Jadi, ini itu sempat ya, berbeda-beda, tergantung bagaimana kita memahami isi salat itu, rukun-rukun salat itu dan sebagainya. Jadi khusyuk alladzina hum fi salatihim khashiun. Ya, mega pendapat ini khusyuk, ada yang menyatakan pendapat khusyuk itu di kita-kita makuring, pangkat kebiasaan sahabat Rasulullah, masempajang itu lucing ame dilangi makuring. Ya, makuling matane. Ya, tapi di kapan itu gak masuk aja Allahu Akbar. Ni tak kata mak kena celing atau misalnya Allahu Akbar ni ke situ pole tu. Ya kan itu kan bagaimana kuridi. Nah, ini ditegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ketika kana idza nasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhi ya ini roh. Jadi magero tulumite menre kesene diturunkan ada ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah, kami mendengar dari arah wajah beliau suara seperti dengungan. Nah, kami pun diam beberapa saat. Kemudian beliau menghadap kiblat. Jadi kemudian dia berkata, ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan jangan engkau mengurangi, muliakanlah kami dan jangan engkau menghinakan kami. Letiro agesenda. Latuiro ayairo. Ini di dalam surah An-Nisa. Nah, kemudian di hadis lain itu dikatakan, kami bertanya kepada Isa. Jadi kulna li Aisyata ummul mu'minin. Jadi makutanai
sahabat ye lok pagi sene Aisyah jadi An-Nasa'i. Maka de bagaimana akhlak Nabi? Biasanya Aisyah menjawab akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Aisyah membaca Qad aflahal mu'minun. Jadi ini akhlak Nabi itu adalah di dalam Al-Qur'an itu Qad aflahal mu'minun. Jadi salah satunya adalah salat yang khusyuk. Ya, salat yang khusyuk. Kemudian jadi alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Maka makanya Nabi ta lau hasya'a kalbu hadza la hasya'at jawarihu. Jadi seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya seluruh anggota tubuhnya juga turut tusuk. Maksudnya ro angkat mas sempaja ro we me kesenak kiduna. Jadi itu mak ke itu mak ke mana gagaya. Nah, iko melo makati sebar na ketiki mana makati mana lena. Me kesenak kiduna. Nah, jadi makade kehusuan itu adalah ada ketenangan. Makanya yang kependeta kada iko mas sempaja ki iriter tempat sujud ya, tempat sujud. Itu salah satu bentuk khusyuan. Tapi di apa namanya? Di hadis lain juga mengatakan bahwa itu khusyu itu adalah tempatnya di hati. Ya, khusyu itu hati. Mau dijaji makin oke atau makku, tapi tetap khusyu, tetap khusyu. Ya. Nah, inilah yang di sampai muncul ini alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Maka di Agisenero dalam riwayat ini Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Sirin dari sanadnya ini, maka dia yarakana sahabatu ya yarfauna absarahum ila samain wa senenge yaro para sahabat dulu masempaje ro mendeleng ke sene yaro pakitan na mendele langi ya bis salati panazalat ya, kemudian turunlah ayat ini. Maka dia kumelo kusu aja muka aja mikesenda mita aja mikesenda mita ya. Nah, sehingga turunlah ayat ini yang dimaknai daripada khusu. Kemudian memasuki salat khusu ini Bapak Ibu sekalian, jadi banyak ada satu buku juga itu biasa-biasa ceramah ke kue tentang bagaimana khusu itu adalah ruhus salah. Jadi salat itu adalah rohnya adalah khusyuk ya. Jadi mega pendapat-pendapat para sahabat, para tabiin tentang khusyuk, tapi yang intinya itu adalah teko carane ro nawadingi atie letu pungala taala betul-betul ada sisambungi pungala taala tanpa banyak gerakan-gerakan. Makanya Imam Syafi'i itu menyatakan ketelu migerakan nero sudah diulangi salat batal salat. Misalnya dalam satu gerakan Allahu Akbar maka kie, pura si ketiki siye, ganda ketelu itu katanya sudah menurut dia itu salatnya diulangi lagi takbirnya. Ya apa? Megasan nak kedomu? Ya kuda ini batasi ko. Masuk lagi sempat jammu. Ya, pangkam itu jitu makur liwe ganda kedona. Ya, yero para newaser enggak katol lalu sedepin. Se, ni kasino mu tahiyatul ni tamana tu mako ya ini nuding. Inilah kekhusyuan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi iro age senne makade Nabi ta ya Bilal arih Nabi salah. Bilal santaikan salatmu. Betul na aja malah damano santai saja. Allahu Akbar. Ya magero supaya kamu sampai kepada khusyuan. Ah, cuma Bapak Ibu sekalian, ada ulama menjelaskan bahwa sebelum kita masuk salat kita harus khusyuk sebelumnya. Ya, sebelum masuk salat harus didahului khusyuan. Ainur makada apa namanya? Wastainu bis sabri was salah. Jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai pertolonganmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Majepu itu mawarra itu agak senna itu sempajangi mawarra pigo iro illa alal khasin, kecuali orang-orang yang khusyuk ya. Jadi pikku cara sempajangi bisa jadi penolong kita, bisa menjadikan kita sukses, bisa menjadikan kita bahagia, selamat dunia akhirat. Maka dipun Allah taala berat ya. Berat itu salat itu.
kecuali orang khusyuk. Nah, dijelaskan lagi, ditafsirkan lagi, karena tafsir yang paling bagus itu Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an, ini lebih makan jaroh. Ya. Kita tinggalkan pemikiran-pemikiran, tapi Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an. Nanti yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan oleh hadis. Ya. Nanti kudain agak-agak iya, barulah masuk ijtihad-ijtihad para ulama. Ya. Jadi, kira-kira maksud kalau bisa kita husu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Jadi sebelum kita sempat jana sepung Allah Ta'ala, karena sangat berat itu husunya, maka husu duluan. Mariolo kita husu nasa ulama. Nah, dalilnya itu alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Maka sebelum kuna sama sempajang panasiro timuro maka melo ko siruntu pungala taala. Ya. Panaseme manitu ka melo ko siruntu pungala taala. De melo siruntu niga. Ya, pungala taala melo me siruntu. Pungala taala melo mondre mangolo. Nah, oleh karena itu, karena pungala taala mondre mangolo, ya perlu ada kesenne, ada aturan-aturan, ada etika-etika, ada tata cara. Ya, jadi engka dene sekedar maka melo kasih lu pungala taala ya menurut elo-elo ku misalnya. Ya tidak, harus diatur bahwa harus begini. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Yang kedua, iku manasir kamelo kisiruntu pungala taala wa annahum ilaihi rajiun. Maka ratoki melo ka lisu matulu pungala taala. Ya. Jadi kuma melo sebelum matai tatong sempajangi ipanasangi lantika maka melo kisiruntu pungala taala. Melu kusi wada-wada pungala ta'ala. Ingin berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ku ye pake menurut ulama'i, maka kita langsung mengenali Allah. Kepulauan dikenali lewat tauhid. Kita sudah mengenal Allah, la ilaha illallah, daiga puari sompa, tonget-tonget sengadina pungala ta'ala. Maka kita menuju kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, kalau tertanam ni roh, maka dah yazunnuna annahum mulaku rabbihim melokasirun tu pungala ta'ala. Nah, itu nak daya edi dari surah Al-Kahfi, biasa kita baca malam Jumat. Ya. Man kana yarju lika'a rabbihim. Aku mau kira-kira di bahasa salah, bisa tuan lupa itu. Ya. Nigi-nigi tu punna harapa melokasirun tu pungala ta'ala. Pal ya'mal amalan solihan. Maka beramallah dengan amal-amal saleh. Agak gina amal-amal deci tapi gau. Kerana pungala ta'ala penting amal-amal deceng. Amal anak puriu pungala ta'ala. Ya. Paliakmal amalan salehan. Napa agak sebenar ya bisa mengaji ayat terakhir itu, ayat surah Al-Kahfi. Dia kata apa lebih dari surah? Ayat terakhir nah, surah Al-Kahfi. Ya. Surah ayat terakhir jatuh ke mengaji Jumat ki. Ya. Man kana yarju liqa'a rabbihim paliakmal amalan salehan. Wala yusrik bi ibadati. Bi ibadati rabbihi ahada. Jadi roh. Ya. Dia patut ngeremuk atau lu ngaji Al-Kahfi ki. Ya pa yero pangaji asing itu napa lah tu terakhirnya? Ku mengaji asing malam Jumat. Ya. Ya na lu terakhirnya wah, tak kenapa lah ya. Jadi pangaji anu itu sih baca surah Al-Kahfi ya harus napa lah tu terakhirnya. Ya. Kayak pembulanan alhamdulillahilladzi ya. Ansala ala abdihil. Jadi roh nendang. Ah jadi bapak sekalian, jadi ini kan mesir untuk pengalat taala, maka malah bawa ni madeceng, nampuri pengalat taala, tetapi aja lalu gak dapat dua pengalat taala dalam hal ibadah, ya dalam hal ibadah tir ahada, ya yero penyembahan kepada Allah, dia adalah ahada, dia satu. Nah, jadi yero kau bahkan jadi asewat lalu pengalat taala, ipanasnya kerap pengalat taala pori sempat tongat-tongang, maka kita mau ketemu Allah, melukilis lalu pengalat taala. Nah, yang langkah kedua, kota meniro ilalang atita melokasi runtuh pungala ta'ala, maka ipakasingi pertama adalah at-taharah. Nah, melokasi runtuh pungala ta'ala itu ad-kudus. Allah ta'ala itu anu mapacing. Ya. Kami nama pacing, dia yang paling bersih, dia yang paling suci. Maka kita datang dengan penuh kesucian. Dina cocok, loki okro anu mapacing, anu maruntuh, tamakro, dan wedding. Sisalah, dia nulis siruntuh. Mesti ada mapat cipto pertama ini. Ya. Nah, sebab anu pat cimelo lilat turi, mesti mapat cipto pertama. Nah, oleh karena itu, kita pertama adalah taharah. Maka, jadilah syariat, bahwa sebelum mesempajat tawe,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, ya idza kuntum ilas shalah, itu mata penyar kemelo kota tunggang sempajang, pagsilu wujuhakum bisewi rupamu, bisi rupamu, wa aydiyakum milal marafiq, ya famsahu biruusikum bisewlum sapu kepalamu, wa apa namanya wa arjulakum ilal ka'bain bisajemu. Di sini menunjukkan bahwa kita membersihkan diri kita dari segala bentuk najis dan kotoran-kotoran kesana. Apabila kita mengulupu Allah Ta'ala, ya. Maka dia biasa itu, maka dia bilang, oh lu diubawan nih. Ya tidak, itu Allah yang ngatur. Dia cocok menurut keletak. Oh, iya, dia bagai, dia itu dia. Ya, dia pun Allah Ta'ala. Apa dia misingi, dia misingi leta, ya. Ya, mungkin kalau cukup tangan dicuci, ya sampai siku, kemudian muka, kemudian kepala, kemudian aja, Allah sudah merasa cukup. Kita sudah bersih. Ya, kita sudah bersih. Ana tambahin bita ya cuci tangan, cuci kumur-kumur, maka senaye majin ni lama koro. Maka bersihlah kita secara lahiriah. Bersih ni secara lahiriah. Nasaba iye lahirangi melo tu mangolo pun Allah Ta'ala. Ya kok mas sempaja ki lahirangi mangolo to. Tangan kita menghadap takbir. Wajah kita menghadap Ka'bah. Ya kemudian mulut kita itu juga lahiriah. Melo mana siolo pun Allah Ta'ala. Semua organ tubuh kita ini melo siolo pun Allah Ta'ala. Maka mampat cimana nge. Ya kau ini mampat cing ya ini tu makanya bita dengan pandang ente ente makanya majin ni bawa mi makanya bita dega agak sempajan dari kau dega jinne batuan dari kau salah jinne mu salah sempajamu batuan di rumah jai dia cocok ya tapi dengan pandang ente itu we yang kata majin dapat kubah kubah mi agak dan sebagainya air jemaah sekalian nah, jadi harusnya maknanya betul itu hakikatnya adalah melu pungal latala kade lumayan wataku to siruntu. Nah, sebab melo kondi suloko ya, pacingi mana ngejol watak kalemu? Pacingi watak kalemu. Itulah masuklah wudu. Ya, itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi oleh karena itu ya, di Pakanjaki memang kita betul-betul kan ada memfikir yang kepik kita ke Pakanjaki jeneta. Kemudian yang kedua, makna tahara yang kedua adalah tahara daripada hati kita. Hati kita, ya. At-tahara bil qalb. Ya, jadi apa cingen atie? Nasabair watie lo itu siruntu pun Allah Ta'ala. Di situ ada rasa tawadu, di situ ada rasa ketakwaan, angka rasa berharap, angka rasa ketakutan akan azab Allah. Kayak ko siruntu pun Allah Ta'ala ati mangoloto. Jadi lahirang mangolo ati mangoloto. Makanya atie melo siruntu mapat cinge, mapat cito pati siruntu. Apa cito pati kebiasa tu bapak sekarang kita merasakan, biasa rasakan yang sempajangnya, mas sempaja ki dega agar rasana, dega rasana. Nah sebab magai sila lo na pura macari patie, sila lo na pura ki si baci baci, sila lo na pura ki si cerita maja, sila lo na pura ki si fitna fitna, sila lo na pura dan sebagainya. Jadi marota tie maka hati tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terhijapi, terhalangi ro asalnya pun Allah Taala pula tie. Ya, nah sebab macari patie. Tapi kucara nama hati melet tulup pun Allah Ta'ala, anu mempacing, anu macarai pun melawi. Maka hati ini kita belajar menjaga, belajar menjaga. Jadi roh apa cing hati perlu tuh. Makanya ada namanya tazkiyatun nafs. Ya roh kesannya pembersihan, pembersihan hati yang dengki, iri hati, benci, dendam, dan sebagainya. Suka marah dan sebagainya. Ayah pun mau watang apa ya roh? Mau watang. Jadi kemiluki tan realita maka ada kira-kira angka yang kebersihan. Loki masih gian atau pangkut apa kacai-caiki? Ia ku ye, wai wai. Berarti ilayani, berarti di macam itu masih tangan. Hati kita akan kacau. Ya, mesti kau ke makore kita lewati saja. Pemelu kisir untuk pungal Ta'ala, melu kilis untuk pungal Ta'ala. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita hati kita masuk kepada kebersihan, siruntuk pungal Ta'ala. Nah, ini bapak sekalian. Ini romeba betul-betul ini ya sangi husu mawatang, warra. Ya. Jadi makanya pun Allah Ta'ala nangiru ya berat orang salah tusuk. Nah ini orang melo sukses. Jadi orang sukses itu berat sebenarnya. Orang sukses itu berat. Ya. Tapi tidak ada itu suksesnya secara duniawi. Hari ini jatuh. Besok mentre sih jatuh. Maka situ pedangnya ipa jibawan nih. Maku dan sebagainya dianggap remi, dianggap dirongrong. Tapi kalau sabar amu iru, pakai roh sabar kangi sebagai hatinya yang sabar. Mesti satu ketika dia akan sampai. Ya. Tapi aku pecah curang kita, dia nak tamu aku tu pecah curang. Napa sih sama bangkit, makom itu paling pajani. Ini tu pecah curang. Tidak bisa ada kesuksesan aku patut pecah curang.
Harusnya makanya mentalnya yang diinginkan oleh Allah ini al-mu'minun qad aflaha al-mu'min. Memang mental bajak memang tu pero. Dia itu nak mundur. Jadi dia mundur. Pokoknya kupura itu ni maka dia melok ke pakweh. Karena Allah dia nak maju meteru ni. Dia nak gaga. Dia nak jiwa mundur. Nah, jadi ini bapak sekalian. Jadi tadi adalah kebersihan lahiriah. Kemudian kebersihan batiniah. Hatiye. Yang ketiga adalah kebersihan pikiran. Jadi ru pikiran ngero mesti bersih katoi. Jadi desisi nu diki maka dia melok siruntu pungala ta'ala. Nah, iro ada keraguan-keraguan kita di dalam kehidupan ini. Misalnya makanya kiai magamoro baca apa pidale kudi. Ah, berarti anda sudah ragu dengan ketentuan Allah. Ya, ragu nih. Ya, atau ga? Ayo kira-kira kau diupak kue, ay diulok kue, ay mana kapan? Ay kita sudah ragu dengan Allah. Padahal makanya pungala ta'ala tawakal lah kamu. Faiza asamta patawakal Allah. Dari kupura ni mutantuang si dia gaga, ya tawakal saja, tawakal saja. Pura ni maka daku melo jamai, ya serahkan pun Allah Ta'ala, serahkan pun Allah Ta'ala. Ini namanya itu stres. Apa? Nah jamai roh gagai, menurut pikirannya. Nah, yang kelalu situ, ini pikiran tak bagaimana, ini pikiran tak bagaimana, pikiran para ahli bagaimana, bagaimana roh mena percaya. Nah, tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal, dia ini merigagi pasti puluh pendapat, tetapi tetap kita, ya ini roh Pak Azam, apa namanya, paiza asamta narekong kena pura mu patui ro kena pura mu yakini melu mu pigau ya menurut timbangan tinggaman sudah bagus ya patawakal ialah patawakal sajalah tawakal ini yang jarang kita sehingga ya ko makur pikiran ro marota mupi misalnya engkata melo jok ke pole bulana ya na pake mupir maka re mau si kanang si bakirie ya na pake kemok ya musu kanang jokai ya ko na pake kirie musu kirie ayo mu joka ya mano mite dongi-dongi dan sebagainya. Nang kupaku percaya lintasan pemikiran itu tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia udah letu. Apa cara anda dia? Na pura kada pun Allah taala ahad, ahad. Ya, ahad. Jadi mesti lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebelum kita masuk ke khusyuan. Yang terakhir perahusu itu adalah yang menghadap Allah tentu dengan etika-etika. Tegi mondro menghadap Allah tawe. Ya kalau itu salat wajibnya, ya di, kita di rumahnya Allah. Kok bulan apa Allah Ta'ala? Ya. Bulan apa Allah Ta'ala masih gigi. Kita banyaklah masuk di masjid. Ya, ya aku paling salat sunatnya, aku kibulai, aku menurut Nabi Ta. Ya, salat, ada salat duhanya, ada salat malamnya, ada salat apanya, di rumah, usahakan di rumah. Tapi kalau misalnya salat rawatib dan dulu aku boleh, dan kemarin masih gigi. Tapi misalnya salat duha, salat witir, ya usahakan aku boleh. Ya, me aja nanti alku masih gie. Padahal kata wana boleh. Makanya batu nama kena bit aja umpan caci kiburi bolamu. Batu nade sisi kah sumpah jangan pikau. Mancaci kiburi bolamu. Ya, pagi kita kah bayi tijan nanti. Nah, kamu tu tawana boleh. Ayam iru kau orane mas sumpah jad jamaah terus di rumah. Ya, maka dari Ustaz Samad, Ustaz Abdul Samad itu, ya kau orane mas sumpah jangan sok bolana sumpah jad lima waktu. Ya, laki-laki saleha. Nah saya Ustaz Samad, tidak boleh Ustaz Samad terus berpokor laki-laki salehan nasi ngiro. Nah, padahal itu tidak. Batu nerek ngiro maka makun remi wedding ilil lala masuk pada yang kebolae. Saya masuk pada wajib. Jadi orang newe kita ke masjid. Nah, jadi itu bapak sekalian yang etikanya itu di masjid. Kemudian dalam berpenampilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itulah tadi kita ada penampilan yang layak sesuai dengan etika-etika aturan norma-norma yang kita ipigau kira-kira bagaimana lah yang layak menurut kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aja tosina lebih layak kita berhadapan dengan sesama manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah tapi intinya pakaian yang kita pakai ya apa namanya ya bani Adam kesene wahai anak pun Adam dari kumutamai setiap kau masuk masjid pakailah pakaianmu yang apa namanya yang bagus. Maksudnya yang bagus bukan pakaian haram, ya. Tania pakaian-pakaian yang haram. Yang kedua bukan pakaian yang kira-kira kunita kita kedai. Dia layak sioro pengalat Ta'ala. Nah, jadi roh bapak sekalian ini mengenai masalah daripada perahusunya ini. Kecara ini roh kada aflahal mu'minun. Jadi memang kita sukses bahagia berat. Tapi insya Allah kita mereka kalau kita menurut. Kenapa dia patut tamas sempajangnya? Dia patut tamas sempajangnya, kenapa ki melo tamas sempajangnya?
Ya masih ada baca deh 5 menit. Kita belum masuk salat, baru kita mau memasuki salat. Nah, koi permane ni pigo undang ya pae, maka barulah kita masuki salat, maka kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu. Musyalah mapak malah meraja ni pun Allah Taala. Nah, sebab kita bersih dari kotoran najis kita, badan kita, hati kita bersih dari kebersihan penyakit-penyakit hati, riya dan sebagainya. Mapat cini ruatie, kita belajar membersihkan hati kita. Kemudian mapat cini pikiran-pikiran kita dinagaga, pikiran-pikiran ada kebesaran lain selain Allah, angka wadinge dan sebagainya selain Allah. Mapat citu niro, pakaian kita layak sudah di hadapan Allah, tempatnya kita di rumah Allah. Nah, barulah kita mengangkat takbir. Makanya takbir itu Allahu Akbar. Ipakar aja nih pengertian Allah Maha Besar. Maka tidak ada lagi kebesaran selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu harta, jabatan dan sebagainya? Dia negara kebesaran selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah hamba menuju kepada Allah. Si runtun si wada-wada ni pengalat Allah. Apa ni melo doa ngatai? Melo doa niatai. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya, kama yunakkal thawbul abiyadu minad danas. Jadi sampai terakhir kadeo puang nasabaidi ilalanna yaro palawangan na sempajangi makai kata selangi pigau antara subuh dengan duhur pasti yang kata selangi pigau, tidak ada yang tidak salah. Nah, makanya Nabi mengajarkan doa ibtita itu puang yaro Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, antara aku posibang atas salahku tetap bilang apa bainal masyriq wal maghrib, antara belana yaro apa timur dan barat pabilang ke atas salahku pun. Nah, gini kita salah ki. Loro si matu tama si asara. Mega si pigo salah, mega si pigo dosa. Toto basi lu pun Allah Taala dengan doa ibtita itu. Mage insyaallah nak terima doa pun Allah Taala, sebab tadi perannya sudah itu. Barulah kita masuk berdialog dengan Allah. Tama ni dialog si pun Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai dibuka dialog. Dialog. Jadi kalau nang hijab-hijab tadi itu tertutup, dia mulai berdialog si pun Allah Taala. Tapi kalau pada saat hijabnya dibuka, muncullah dialog bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Napa jawab pengalat Allah pulih langi. Hamidani abdi. Nanu kapun. Ataku na puji-puji ke ataku sampai kita terakhir. Nah, itu yang ke sana jemaah sekalian. Ya insyaallah kita bisa selesaikan itu nanti di waktu lain ya jolone. Ini jolo ya guru ye pra agasan ini manang saya juga baru belajar. Belajar pacing eti, belajar ki iro penyakit eti, iro ya mak guru ki kurangi minimal kurangi tak cedek dek kikis siapa dega tu tahu tak mau pacit tu matina kita kurangi pikiran kita tentang yang bisa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya iro jenne taron tu pacina najisie mandi junubnya, kemudian mak bisa tak istinja tak iman tetap perhatikan kerana itu kebersihan lahiriah. Ya istinjae puraki jamba puraki teme tapa kesingi ro, kemudian junubnya kita tapa kesingi, jeneta tapa kesingi, insyaallah lahiriannya bagus, hatinya bagus, pemikiran kita bagus, ya kita menghadap Allah insyaallah akan bagus. Akhir kata Bapak-Ibu sekalian, sebelum ini kita masih waktu ya, jadi mudah-mudahan kita ini belum masuk langkah satu, nape pendahuluan langkah alladzina hum fi salatihim khasyi'un, untuk menjadi sukses, bahagia, dunia dan akhirat, selamat dari api neraka. Akhir kata Bapak sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Muhammad Iqbal Halim. Sudah membawakan atau sudah menyampaikan tentang surah Al-Mukminun. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bersama di acara selanjutnya, kami akan alihkan dulu perhatian Anda sejenak untuk mendengarkan satu buah undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah / 2026 Miladiah dengan tema yaitu keteladanan Nabi Ibrahim sebagai rasul, suami dan ayah, dengan keynote speaker Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bapak Bupati Pindrang, dan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Stiba Makassar, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2025 atau 28 Zulkaidah 1447 Hijriah waktu pukul 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Dan kami sampaikan bahwa undangan ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan. Hormat kami tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Demikian satu buah undangan baru saja kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas segala perhatiannya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami, masih di 106,6 Susi FM. Sekarang pukul 6.08 menit waktu Indonesia Tengah.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kayak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.